0: Mama ilkhinus.
1: Saati sponsoria SMG, spetsteknikis da danadgarebis umskhulesi importiori sakartveloshi.
2: Tbilisis droit 20 saatia.
1: SMG, zlieri teknika, zlieri partneri.